0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

kayaknya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: your attention.
1: Waktunya dengerin soundtrack enak.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.

0: dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack anak seharian? Bisa dong.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

Sobat Global, siap nostalgia barengan sama lagu-lagu hits era 2000-an. Nah, jangan lewatkan Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem di Kogu Space Surabaya Sabtu 25 Juli 2026 ya. Nikmati penampilan spesial dari Doni Sibarani X Ada Band dan juga Bumps X Samsons serta keseruan pemandu karaoke sedih X Girl yang siap bikin kamu nyanyi bareng sepanjang malam ya. Tiketnya mulai dari Rp75.000 aja, udah termasuk free drink, dan dapetin tiketmu sekarang juga di tiptip.id. Sekali lagi ya, dapetin tiketnya sekarang juga di tiptip.id. Untuk info selengkapnya, follow Instagram di @timelessproject.id dan juga @semaraksenada. Timeless Project Tour Surabaya, saatnya bernostalgia dan menyanyikan kembali anthem terbaik era 2000-an. Soundtrack enak seharian, cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 107.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hai,

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family

Solid FM, Surabaya Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ada Harry Styles, Watermelon Sugar. Apa kabar Sobat Global hari Jumat ini ya? Ini kenapa kok tiba-tiba langit menjadi gelap gitu kan? Bukan langit, ruangannya nih, Sobat Global. Tiba-tiba jadi gelap, ternyata kacamata Doni belum dilepas ya kan? Apa kabar kalian semuanya Jumat hari ini nih Sobat Global semuanya? Apakah kalian semua baik-baik saja? Oh, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat nih ya Sobat Global semuanya. Tapi yang pasti juga seperti biasa Noni bakal nemenin kalian dari jam 3 sampai jam 6 ya. Nanti bakal ada battle song apa sore hari ini, tunggu aja yang pasti ya. Dan tetap stay aja bareng sama Noni, jangan kemana-mana. Sambil kita dengerin dulu nih satu single dari Edward Maya featuring Vika Jaglina with Stereo Love.

0: 89.9 FM. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 90.9 Global FM Surabaya.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Fitur pandangan bintang di surga. Itu dia nih Sobat Global. Dan biasa ya, seperti biasa, seperti janji Noni juga kemarin ya, seperti biasa di Battle Song sore hari ini, Noni sudah nyiapin dua lagu ya. Dan seperti biasa di segmen pertama ini, pasti Noni ngajakin kalian semuanya buat Battle Song nih Sobat Global. Dan kira-kira dua lagu apa sih yang sudah Noni siapin ya? Jujur, tema kita kali ini adalah Hip Hop R&B nih Sobat Global semuanya. Jadi kira-kira lagu apa aja yang udah aku siapin buat kalian semuanya, langsung aja deh kita langsung kasih pilihan pertama. Di pilihan pertama, udah lama banget kalau kalian gak denger lagu yang satu ini. Lagu ini enak banget deh, dan ini pastinya hype banget pada zamannya. Kita ketemuan dulu deh, kalau kalian suka silakan pilih sebagai pilihan battle song kalian di nomor 1, Destiny Child with Lose My Breath.

Yes, itu dia di pilihan pertama. Kita punya Destiny Child nih, sobat global semuanya, with Lose My Breath. Dan langsung aja di pilihan kedua kita punya siapa? Kalau kalian pernah dengar lagu ini juga lagu itu high banget pada zamannya nih, sobat global. Kita ada satu nih pendatang rap cewek ya. Kalau kalian tahu, langsung aja. Noni punya Shauna with Wait The Minute. Ini dia.

Lo malah FM, Surabaya Female and Family Radio. Yes, itu dia di pilihan kedua nih Sobat Global. Ada Shona with Wait a Minute. Itu dia ya. Di pilihan pertama kita punya Destiny Child with Lose My Breath. Di pilihan kedua kita punya Shona with Wait a Minute. Langsung aja dipilih ya. 081330249090. Gas aja, mau dengerin via streaming juga langsung boleh banget ya. Di on ears di www.globalfm.id. Gas, kalau kalian pilih nomor 1, bisa dipilih Destiny Child with Lose My Breath. Dan kalau misalnya kalian suka dengan Shona, bisa pilih di nomor 2 dengan Wait a Minute-nya nih ya. Sambil kita ketemuan dulu nih sama satu single dari Andin dengan Let It Be My Way. Jangan kemana-mana, nanti bakal balik lagi. Nanti tunggu vote kalian.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Stay tuned terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sobat Global, siap nostalgia barengan sama lagu-lagu hits era 2000-an. Nah, jangan lewatkan Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem di Kogu Space Surabaya Sabtu 25 Juli 2026 ya. Nikmati penampilan spesial dari Doni Sibarani X Ada Band dan juga Bumps X Samsons serta keseruan pemandu karaoke sedih X Girl yang siap bikin kamu nyanyi bareng sepanjang malam ya. Tiketnya mulai dari Rp75.000 aja, udah termasuk free drink, dan dapetin tiketmu sekarang juga di tiptip.id. Sekali lagi ya, dapetin tiketnya sekarang juga di tiptip.id. Untuk info selengkapnya, follow Instagram di @timelessproject.id dan juga @semaraksenada. Timeless Project Tour Surabaya, saatnya bernostalgia dan menyanyikan kembali anthem terbaik era 2000-an.
2: 90,9 Global FM Surabaya.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Your 90s song only on Global FM.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

Kamu Live FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Bener, hidup cuma sekali, udah dibikin senang-senang aja ya. Jangan dibikin susah nih sahabat global semua. Juga nih Noni mau pengen ingetin ya, kita masih di Battle Song sore hari ini nih di segmen pertama. Yang pastinya buat sahabat global semuanya yang belum tahu, langsung aja di pilihan pertama nih ya. Kita punya Destiny Child with Lose My Breath. Dan di nomor 2 kita punya satu single dari Shauna, Wait A Minute. Selamat sore Global FM. Ini salam dari Agung di Sidoarjo ya. Katanya mau minta diputerin lagunya Hi-Fi aja. Siapkah ketuk jatuh cinta lagi? Siap banget kalau aku ya. Hei Noni, kok bisa? Enggak ya. Boleh Agung. Ini udah Noni siapin juga nih. Pilih dong tapi ya, battle song kita sore hari ini. Kamu pilih di nomor pertama atau di nomor kedua nih, Gung? Coba. Kalau misalnya aku enggak ngerti nih mana Noni lagunya yang mana, gas. Ini dia Noni bakal kasih spill-nya nih. Di pilihan pertama ada Destiny Child with Lose My Breath. Ini dia, kalau kalian suka bisa dipilih di nomor 1.

Yes, itu dia nih. Dua pilihan sore hari ini ya yang bisa dijadiin battle song. Silakan dipilih, kalian mau pilih yang mana? Gas langsung aja. Ini ada Tita di sini katanya, kalau aku mau pilih yang itu aja yang nge-rap-nge-rap. Yang mana yang nge-rap-nge-rap? Yang ini berarti yang Shauna ya. Lama banget nih non gak dengerin lagu itu gitu kan. Iya. Emang lagu ini tuh hip hop yang emang lagi hype pada zamannya waktu itu nih, sobat global semuanya ya. Ada Arnold juga. Arnold di sini katanya mau lagunya Shauna aja deh Kak Noni. Pas banget nih, panas-panas kayak gini ngajakin Shauna. Apa kata tambah kopios ta? Yang satu nondang, apa ini katanya? Yang satu nondang. Apa nih? Pokoknya aku vote bawa 1 juta suara. Emon di sini, halo Emon. Aku mau pilih Destiny Child aja deh Kanoni ya, pilih yang nomor 1. Ada Elo juga katanya mau pilih Lose My Breath aja deh Kanoni. Ini lagu dulu danceku ya. Woi, lagu ngedance-nya dia. Ah, ini kayaknya masih banyak nih. Ayo juara bertahannya kayaknya masih imbang deh. Boleh guys. Nanti masih kasih kesempatan buat kalian yang masih pengen pilih nih ya, sobat global. Langsung aja di pilihan pertama kita punya Destiny Child with Lose My Breath. Di pilihan kedua kita punya Shauna with Wait a Minute. Sambil kita puterin nih satu single dari Agung yang sudah di request, ada Hi-Fi dengan Siap Kajak Tuh. Siap kakak tuh jatuh cinta lagi. Jangan kemana-mana ya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. You are now listening 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Your 90s song only on Global FM.

Global FM Surabaya Female and Family Radio, satu single dari Santana featuring Mana with Corazon Espinado. Woo, Corazon Espinado. Dan langsung aja nih Noni umumin ya, lagu yang paling banyak dipilih sama Sobat Global semuanya di battle song kita sore hari ini nih adalah Destiny Child with Lost My Breath. Oh my God, kenapa suara aku, mohon maaf nih Sobat Global kalau misalnya harus mendengar suara aku yang serak-serak medeni ini sore hari ini. Aku gak ngerti kenapa juga tiba-tiba tenggorokanku gatel gitu kan ya, terus tiba-tiba kayak gini juga gitu kan. Ya udah deh kalau gitu, enjoy nih ya lagu yang paling banyak dipilih untuk sore hari ini. Kita ketemuan dulu sama Destiny Child with Lose My Breath. Ini dia.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: 90.9 Global FM Surabaya. Krik krik krik krik. This that pretty girl, man, she just step flaunt, she just touched down and I.

0: is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sobat Global, siap nostalgia barengan sama lagu-lagu hits era 2000-an. Nah, jangan lewatkan Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem di Kogu Space Surabaya Sabtu 25 Juli 2026 ya. Nikmati penampilan spesial dari Doni Sibarani X Ada Band dan juga Bumps X Samsons serta keseruan pemandu karaoke sedih X Girl yang siap bikin kamu nyanyi bareng sepanjang malam ya. Tiketnya mulai dari Rp75.000 aja, udah termasuk free drink, dan dapetin tiketmu sekarang juga di tiptip.id. Sekali lagi ya, dapetin tiketnya sekarang juga di tiptip.id. Untuk info selengkapnya, follow Instagram di @timelessproject.id dan juga @semaraksenada. Timeless Project Tour Surabaya, saatnya bernostalgia dan menyanyikan kembali anthem terbaik era 2000-an.
2: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: hatimu. Global FM Surabaya Female and Family Radio. Oh, balik lagi masih bareng sama Noni ya. But now I have to sign off nih sahabat Global. Preta, kenapa jadi Preta ya? Petra Sihombing, Mbak. Ini dia nih, semua tentang dirimu nih sahabat Global semuanya ya. Ya, pokoknya semuanya tentang sahabat Global. Allahu Akbar. Noni harus pulang nih ya sahabat Global semuanya. Thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Noni di sini. Dan yang pastinya thank you banget juga buat yang sudah ikutan battle song kita sore hari ini nih sahabat Global. Udah yang request lagu juga, terima kasih banyak. Oke. Okay? Dan kita ketemu lagi nih di hari Senin ya insyaallah gitu kan. Jangan ganti channel kalian, tetap di 90.90 ya. Global FM Female and Family Radio. Ada apa Mas Niko? Ada apa? Kamu mau ngomong apa Mas Niko? Coba. Ini di sini aku mau aku dikomentarin loh sama Mas Niko. Coba ngomong, mau ngomong apa Wak?
1: Dek, pulang lu. Daripada sendirian di sono ya kan, dan ditutup playlist.
0: Astagfirullah. Dibahas sama dia. Iya lagi. Ya udah, ini udah Noni udah pamitan gitu kan. Udah waktunya pulang juga gitu loh ya. Ya udah deh kalau gitu buat sahabat Global semuanya yang lagi di jalan, hati-hati ya. Thank you juga nih udah temenin Noni. Terus abis gitu juga yang sudah di rumah, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan juga besok yang udah libur sekolah maupun kerjanya kayak gitu ya. Ya udah Noni pamitan. Sekali lagi thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian. Bisa dong.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena

0: aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Dan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: Nine Point Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Bilang cinta itu tidak mudah.
2: Sekarang atau tidak?

0: Sekarang atau tidak?
1: Anda masih mendengarkan
2: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mampu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 89.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya apa?

0: sehat?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang karena cocok untuk segala usia, Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Ada yang baru nih di Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. I will always remember.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now.
0: Female and Family Radio.
2: Duh, baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Ah, gak pede.
3: Dor!
2: Baby!
4: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
2: Kelihatan ya risihnya.
4: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protex Naturals Daun Sirih.
2: Bedanya dari pembalutku apa?
4: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak disirisi lagi.
2: Oke, baby, aku udah ready nih.
4: Wih, sudah pede lagi ya?
2: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nah, risi-risi.
4: Hers Protex Naturals Down Series, stay confident and clean all day.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespon secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 6. Anda masih mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Global FM Surabaya, female and family radio.
10: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender. Di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial, meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.